0: Hai ba tsene ba naro e mika mixolo ba endla mgingereko e ya siku ba tshushekile ba tshushekile tse mo sungula ku badzodzala.
1: Ah nlayo zakango bo ntlhana abapfu.
0: Ya.
1: Bo deri ke shibambo akango abapfu.
0: Mm.
1: Mangro zodzana akankuzana abapfu.
0: Ya.
1: Abapfu shwa mhamu ta kwala hlangana na RDP starta e hanyeka by plant
0: fans. Hanyeka zalo.
1: Tango.
0: Hello, we're going to talk about the mixer. Hello, we're talking about Sharmo. I magic. We're talking about
2: 0670-8715-925. Lembe hinkwaro nga tivali ri vangani vo hlangana ntsene hi tifoni mfana wa goxa a va pfuki va pfuxa hi a swi lava wena i bila khona mhlongo kwala ka ndhambi a mugangi wa mbazima wa zumeri tange hi tlhava ntlhava
0: khesa swinene hlayisekana ka ndhambi wa zumeri la
2: tange
0: tango se tlhavile la tlhave ku tlhava sweswi
3: I'm going to go to the house.
4: General, le ka thushele na mfana wa goxa le ku tiri kwalano ya swilo swa ngala masembe ka mudavala machele pavementini khatsa ma xwana
0: khatsa se tabilela
5: potsentukeni
0: epukeni njari
5: epukeni
0: ya
5: mona ku mala bomba leswi tinyiku le ka 14b na masembe mkateko mathevula le ka xikukana otr nta etelela hi hala ka gondo ra R578 bot masanya na vapfuki a va pfuxa brandam rimikala ka rivala kusuhi na le khorweni kona
0: kesa swinene na kusuhi na le khorweni la
5: danko
0: danki si tlhavile la
6: ahe kombela ku vapfuxo
0: pfuxeni kulosi
6: a ku pfuxi mhani bya wena ku teka kwala ka xikunyani i mhana malagi mhana sintiya i vana vambirhi ntsena ku ya pfuka xesiluya wo tonga i smart loxo tonga xi nga tongi mahala xi tongela nuna wa xona xibisco ku ya pfuka sesi wa ntimanyana kwala ka xikunyani xexo fanele ntima pfuka sesi
0: mi
6: pfuxiwa hi vandla hina ntukulu wa hosi bye bye ni ya lebuwa
0: le naki ya lebuwa
6: a mutambi
0: danki mama ri khensa swinene xiyamile ba mantlhari vuyelela ka sika mikisera emahlweni ena u karhi ntlhavela loko wa ku fela xiyani ma wena u ya ku amukela mikisera ka nongonoko morning bets na eka mixo siku ra mitlhaku ri musumunuku wa kahle swinene ku ri ti 27 ta July hi lembe ra 2022 ntsevu tsi no tlhava mi
7: ahe ri njhani
0: hi pfukile minjhani n'wihi
7: hayi na hi hlayisekile mina ni kombela ka vanhu a ri lava landzelaku
0: nkarhi wa ko
7: vapfuki khawundza mhlongo kwala ka dumerini va twini ya le ka mapuveleni ya kuma sesirhulani ka ta mfana wa goxa a va pfuki na vona
0: ya
7: ivi ni ya hetelela hi mana ni ya hetelela hi hikokwani gaveni la ka makoxa a va pfuki na vona vanhu lava vona a va pfuxiwa hi mandlawu la ku tsaka kwala ka xikhunyani danku
0: tiyose swinene nhlayiseka ni mandlawu la ku tsaku
7: a ku tala
0: danki tabele la
8: madam sfaka kamenel ho sima hlahlani sasela mani ni yatela hi mfana wa goxa ka mapoe I'll be there soon for your child's birthday celebration. I'm ready. Thank you. I thank you, Mr. Clemmy.
0: Hey, good, thank you.
8: Nekata jo. Gele.
0: See, now you
9: aku pergi ke sana satu kurang saya bongong. Kalau saya tak dapat mangganya, aku mau buat dari bukan risin. Ini kau kau bukan Roni Ronald Masanya malu lek lima wa blok naik. Kala mawa blok naik. Kuna satu ke irisan papa remote di malu lek. Aku mau wana tu yang macam nak bom demi. Papa saya punya kau makan. Aku yang shalat blok saya nak terkadar. Mana mungkin apa lah mana menikah guru-guru magadia.
0: Magadia.
9: Kita ada tangko.
0: Tangko. Si, sampai dia.
10: Kecil of manjar gian derik suami men pusat mana an kemasan kawa put, ni pusat mana kawa sawa put, ni adalah lemah mabunda. Ni kesir bote, ni sama sama sama bawa, muna datang ngop tolak singgir bote. Thank you.
0: Mati apa dinya apa dia lama zaman saya ini ya ini namun tapi tapi mana lah?
11: Entah pula mana sih orang mau kuel ambau blok lain. Ini nih pula butir tinggal ini abu hati. Ini nih pula Thomas jaram saya yang dekat kum baca jauh. Kalau banyak orang nak kau mang kau kampun, ay komanin, yang kau boh.
0: Ay komanin yang kau nak. Danku. Si, tapi dia.
12: Le, ni mana DJ?
0: Jebo, ma'am.
12: Wan wa anggu sapa kerau.
0: Mhm.
12: Wan tega macir mambir nam cita ume. Wan wa anggu sapa kerau.
0: Mhm.
12: Wan tega macir mambir nam cita ume.
0: Ula.
12: Dan kenala aris tinggal.

Alright, mge inanda kahle soko maka. Aya sikro na muta hindala lewa ni mashtu kai kona. Soko maka. Jisamati tele kana ngono glowa talam bere mixro mina. Mge inanda kahle soko maka hindala lewa ni mashtu soko shi mush fikira ni show melele kambe. Muna soko maka hindala yes kiss.